0: Pero phila kaisa sar wo sharo wan phila kaisa sar wan babo atu himang donik sari ma tongkha
1: sari mang ma tongkha
0: o amse bolong wo kutulia ke bar bar shar asu shar ma ne boso bese kutulia hanka to sari ma tong thaible
1: a kos kutulia hanka
0: kos kutulia hanka bono kibu bo tai bun bo sarong bo sari ma liya koksa sharo na bagai ma sar lai bo na Kata kok sa cerita tu na, ke hanya ke bagai masa saru, ke atau mana ke, oh tahu ma bo, ses ni awak nong ngakai, oh amsha bolong nong suwi kisah sa diri hokah hanta. Mare mare, nung lawat kisah masa tak ka, semua ibaksa no, nung bo amsha rong kisah bini besar rong lagi, ni bo besar hati kata.
2: Nana tahu ma ke beli maya genang ta.
0: Tahu ma hangga maya genang ta.
1: Nana uang mungkin bolong ni besaran lo besar ni, ni rokok kata.
0: Oh, saya bolong ni besar betong ta. Kau, ani besarok no sar masa masa hanya ani besar masa tinya. Bobong, saya bolong ni bob, bing besar no sari tu, nui. Saya no tong mat awang suy horu.
1: Bolor apa masa kan, kau? Besar lo masa.
0: Neng lor masa kaba, mare. Saya rok lo masa saya, neng mukis esa sari di, neng bob akan suy, di rokok kata. Aje. Suwi di rumah baru macam ni, kan? Anjir tang satu lang ha, kita balik, balik, balik, balik kaya ku, anjir, awang busu malang say, baru ni, bolong otak ada, hampir sih, bawa tong semua ni ya, sa, bawa sebin kuno kiri hingga aku hati ba, awan awan busu ay kibai kya,
2: hingga,
0: hingga, anjir, awang say kibai kya, hingga busu orang tamu ni ba, mata saya pirok pepi ka, anjir.
1: Oh, nana busana sahaja kerja pun sakit
0: juga. Bin busana bermas sahaja sih mana liya. Abang no bin mari tongma suy rahmani no. Oh, aming no aming masaka. Bono kau tulang bin busarong punu kau mana liya. Angkak batasha firagoi tasha dah malang no. Payu kata bin mari nogo nogo. Angkak ah bin mari nogo nogo supaya angkak bin mari nogo boleh boh bakau zaman ta tongma boh. Omole. Awan bagai ni payah kata, wangsu kata, wangsu kata bobo, bukan bisinga. Bono orang tamp awan le payah itu kan kah, bono tamp kalau tabur hulai, bukan tu perlu hulai nang namchen lah. Bobo bin biki kokor biki no, kerum kerum tamp kuasa woi, like tangga su woi. Oh mari mari, hendi tulang tangga omno panang kita cari di, kisah sama macam tu mari, engsai. Lai bising ni dah, amsha bolong kenduksa. Bini kini ni bising ni jaza ya. Awang kawang, ni langkang tak kata amsha bolong.
1: Jero harmane,
0: bawa malang mata. Aku ke, oh amsha bolong tu, oh kui mana bini ni tiki ya. Bui kalau kotor mana amsha bolong kaya bah, kisah misalnya bawa pungsa.
1: Apa nta?
0: Baru kusumat, kasih ke bang masa ke masa, soi sabel masa kena tawan bela. Bawa semasa nasa, asih bawa bawa pung bawa. Tongma bin bikin suy rahmane ponca boti kiza gya bolongo thangai khulogo nyahima toki ki. Okuti ting tongle malia ong toki ne pano masa sinai.
2: Oh nanang bot toki sa sentaka.
0: Atoki ne bo a amse bolongo sakik ba. Nge atoki.
1: Bosana zeria bo sakik zau ka.
0: Bosana rimania bon bo masau. Aja amse bolong bo sai peke bo bakama bai ka asu ugui. Bin ki tongno Hawa bau ni basuh ka. Muntah tak mukanya ni. Oh, tong ni bikin bau tamu tu.
1: Oh.
0: Am ni sekarang ke bau. Oh, am ni saya bolong. Tong ni bahan tu tong ni baru cahaya. Tapi saya am ni saya bolong ni cahaya lagi. Aje am ni saya bolong ni kerui. Baru hanya uri uri yang sesawoi. Baru bolong ni yang sekosar orang sesawoi. Tapi perang no tamu serong serong ni cahaya tunggu. Tapi bahan itu no baru am ni saya bolong kau cahaya.
2: Agi nana.
0: Agi wo. Agi ni juga betul. Aje, orang amse bolong hantar kita hantar. Ma, marin biki jasa thok belasa. Biki jasa thok hantar tu, marin bahan, marin berkata tiap thokan. Do, nukon naga tak thangne, besar jas bang tonggara tu. Atau besar ang tong kerja jin tong bela. Siapa satu amse bolong hantar tu jas bang thang tu, betul sebil marin nukon naga. Pilih aku, ah, pilih aku tangka, tangka, pergi 비마린 사이겠다.